tatu chabado mambia mintu mwanya getinge abana batata abana bumuruti happy sabbath bali moko genda lero mbiya muri mwensi bali abande moko genda litiko lyankyo mbiya muri na inwe kai ngajinya sao toigoreire otoiro bomoyo na inde tumira ndiga siri litiko lya lero linde lyo togenderere ase twagitigerete omorobelio obwato bwegesa itiko lya chuma mosi ogo chaka chinsa isato cha mambia mbaka chinsa isano na ibiri nga kimu abokire na kimu nga kichifamili chaino ngore nene sana ego chiasi baliwa bwata makongu chifamili chiabo chia akirwe na makweli nyasaye tigaba ya chinguru chokore mereria baliba eneti abamu abo biya muno kabisa ase abaidi n'abasani chikomiti chionsi pichiri chieru abantu bali beru bagaswa ase chikomiti bakabwa bwate si emerobelio elinde eli emerobelio kagenda buya bono bae neti abamu ali tukuria igoro mote yantu baitu banya tie kombi ya muno kabisa kabisa kabisa kabisa na aligireti aso mtandao ekero mwachiete asa matanga ama ama omwabo daktari Paulo Bwogo mwakorete buya sana ekiagera naruchinga you went there ina mbingi ya mugasoka buya kabisa mabwo umuntu kurase umuntu kurase omenyeta ase omenyete nabantu buya niga bantu bako baba minu